0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Mbak Pita.
3: Halo.
2: Saya Rico dari TV. Mau pesen ya. Catering bisa Mbak ya?
3: Oh, boleh-boleh.
2: Nasi box itu berapa sih Mbak?
3: Yang kalau biasa dipesen kan yang 25.
2: Nah, kalau ini kan saya baru nih, belum tahu nih apa aja.
3: Oh, ada buahnya. Buahnya bisa request. Terus nanti ada sayur, ada daging. Nasi terus ya biasa perlengkapan sendok makan.
2: Dagingnya itu daging apa? Sama buah itu dapat buah apa? Nanti dikasih buah naga itu.
3: Enggak dong, Mbak.
2: Enggak ya?
3: Kalau anak-anak sih mintanya jeruk atau enggak pisang.
2: Oke. Okay. 25 tuh bisa dapat Musang King, Mbak.
3: Musang King. Dapat.
2: Oh, belum dapat. Loh.
3: Iya.
2: Padahal cukup praktis. Sama kalau dagingnya daging ayam atau daging sapi, Mbak?
3: Sesuai request juga. Kalau itu bisa request.
2: Oh, bisa request. Berarti bisa sate klata gitu bisa ya?
3: Enggak bisa.
2: Enggak.
3: 35.
2: Oh, iya. Misal 25 dikasih semacam oseng-oseng dari Dim's The Meat Guy itu bisa enggak?
3: Dari apa, Mbak?
2: Wagyu, dagingnya daging wagyu gitu bisa enggak?
3: Waduh, belum dapat.
2: Oh, belum dapat ya. Ya udah.
3: Iya.
2: Kalau misalnya nih, Mbak, ini kan budgetnya ya tahu sendirilah dibatasin gitu kan dari atasan gimana gitu. Agak kurang-kurang dikit bisa enggak, Mbak? Misal kayak 10.000 gitu gimana, Mbak?
3: Waduh, 10.000, Mas.
2: Iya,
3: jauh banget.
2: Iya, 10.000. Ya kita custom aja, misal dagingnya enggak perlu yang daging wagyu gitu, enggak usah, tapi daging-daging wagyu tapi suwir gitu.
3: Ya, custom-customnya enggak 10.000 juga. Aku ngasih harga di 20 aja masih mikir-mikir gitu loh. Paling
2: kalau Oke. Kalau gitu gini deh, antara kita aja sebagai ini, kalau misalnya nih, Mbak, kalau misalnya Mbak Pita kasih kita harga 10.000, tapi aku bisa janjiin Mbak Pita main di sinetron aku nih, gimana nih? Pemeran utama nih, Mbak, pemeran utama.
3: Oh iya,
2: pernah casting kan?
3: Udah lama.
2: Iya, itu dia. Ya, stripping kita coba 13 episode dulu, Mbak. Gimana?
3: Ah, enggak percaya, Mang. Masnya kalau boleh tahu jabatannya apa tuh?
2: Saya casting director. Mau enggak?
3: Iya, tapi
2: iya, deal.
3: Ibu ya?
2: Iya, tapi aku butuh casting dikit nih. Ini enggak apa-apa ya, Mbak ya?
3: Iya, enggak apa-apa.
2: Iya, enggak apa-apa ya. Ini dialognya. Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya enggak enak, gua tabok makan kamu." Gitu.
3: Oke.
2: 3, 2, 1. Action.
3: Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya enggak enak, gua tabok makan kamu."
2: Oke, nice. Aku dapat ya. Aku dapat sekali lagi tapi ya. 3, 2, 1 and action.
3: Kalau dia ngomong sama gua, "Bikinnya gini, gue tabuk, makan kamu."
2: Itu nice. Yeah. Nice. Ini aku bisa jamin ini akan dapat sekitar 25 sampai 50 episode sih. Aku bisa jamin. Ini keren sih, ini keren. Tapi nanti langsung aku ke Puspa Catering aja, Mbak ya.
3: Puspita Catering.
2: Hah?
3: Puspita Catering, Mas.
2: Puspita Catering? Bukannya Puspa Catering? Waduh, saya salah orang dan kamu masuk di salah sambung Gen FM. Halo Mbak Pita.
4: Wah, terus lu ditabok loh sama dia. Lu ditabok pakai nasi box loh.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, dari mana Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella Bu.
2: Iya, kenapa ya Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya katanya gak ada PR Pak. Yang kapan hari dikerjakan Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya Bu jawabannya Bu ya? Yang bola-bola itu loh Bu.
2: Oh. Tahu Pak ya saya yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu. Berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Loh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya, salah Bu jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini. Ya, 10.
2: Oh, saya enggak tahu Pak ini, Pak.
3: Nah.
2: Ya,
3: ini salah Genje Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya Pak ya? Saya gak muteng Pak.
3: Gini aja, Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik Pak.
3: Betul apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
2: Salah Pak.
3: Loh,
0: maaf ya Bu, berarti Bu masuk salah sambung ya Pak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan, karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
4: Pisalannya.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi dengan Rais Mandani.
2: Iya, Pak.
1: Kenalkan, saya Rudy dari Mercure Cikini, Mas.
2: Oh, iya, Pak.
1: Dari tim HR, dapat dari tim saya, kebetulan saya lagi nyari yang mau kerja di sini, khususnya untuk bagian cleaning ya.
2: Cleaning apa, Pak?
1: Cleaning duster. Nah, kita mau nyari untuk yang kamar nih, Mas.
2: Oh, yang kamar ya?
1: Kira-kira kamu mau nggak?
2: Mau sih, Pak.
1: Nah, kita nyarinya yang room to room nih, Mas. Ya?
2: Iya.
1: Oke. Tapi kalau masalah cleaning kan itu secara teknis ya, Mas ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, kita di sini kan di Cikini. Cikini ini banyak sekali tamu-tamu luar negeri, Mas. Kan Anda selama ini di dapur ya. Saya pengen tes dulu sama kamu nih. Kalau misalnya kamu ketemu tamu-tamu dari luar, ya saya pengen tahu penyapaan kamu. Saya boleh tes itu?
2: Oh iya, paham.
1: Boleh ya? Oke. Ketika saya lagi jalan, saya adalah tamu dari Indonesia, kamu lihat saya orang Indonesia. Ketika kamu lagi lewat di lorong juga untuk membersihkan satu kamar, apa yang kamu katakan?
2: Selamat siang, Pak.
1: Oke, bisa dirubah sudah. Selamat siang, Bapak. Coba.
2: Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Nah, enggak. Dia enggak bakal minta bantuan kamu. Dia cuma lewat aja.
2: Oh, iya.
1: Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Tapi tetap senyum. Satu,
2: siap.
1: Dua, tiga.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Nah, good. Kedua, kita juga banyak tamu-tamu dari Jepang.
2: Dari Jepang, Pak, ya?
1: Jadi kalau kamu ngelihat yang perawakannya kayak agak Jepang-Jepang gitu, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Jangan, kamu ragu, jangan ragu.
2: Ko.
1: Ni.
2: Ni.
1: Chi.
2: Chi.
1: Wa.
2: Wa.
1: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Nah, gitu. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah orang dengan berbahasa Inggris.
2: Wah, kalau bahasa Inggris saya seorang bisa, Pak.
1: Gak apa-apa, saya ajarkan.
2: Iya.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Ah, itu masih ada R-nya tuh.
2: Good morning.
1: Ah, cakep. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. May I clean your room?
2: Apaan, Pak?
1: May I clean your room? Kebayang kalau misalnya orangnya punya nama ya. Kamu menyapanya full ya.
2: Wah, gak bisa saya, Pak.
1: Gak apa-apa. Contoh misalnya orangnya punya nama. Harus kita sapa dong. Contoh misalnya namanya adalah Donat. Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
2: Excuse me, Mr. Donut, may I clean your room?
1: Oke, okay, bagus. Yang kedua, DIY. Excuse me, Mr. DIY, can I clean your room? Coba.
2: Excuse me, Mr. DIY.
1: May I clean your room?
2: May I clean your room?
1: Terakhir ya, misalnya namanya lah Potato misalnya. Coba kalau misternya Mr. Potato coba. Satu, dua, tiga.
2: Excuse me, Mr. Potato, may I clean your room?
1: Cakep ini. Untuk gaji kita di 1,2 ya. Dapat nggak nih? 1,2. Itu kerjanya 24 jam. Ya.
2: Tapi seminggu itu pasti ada hari libur ya kan?
1: Liburnya paling 30 menit lah.
2: 30 menit? Dalam sebulan?
1: Dalam sebulan. Ini Mas Raisman.
2: Dani. Iya.
1: Bukan Tani namanya?
2: Bukan, Tani mah cewek, Pak.
1: Saya kayaknya salah orang deh. Maaf ya, saya salah sambung. Dan Mas masuk salah sambung di GDV.
3: Pantesan kagak jelas
1: gue. Bro, maaf ya, tapi semoga lu bisa dapat kerjaan cepat ya, kerjaan yang lu suka, kerjaannya juga langgeng, panjang ya, Bro ya.
3: Oke.
0: Suwon ya, mesti anak GNFM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen Musik Terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
2: Betul.
3: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
2: Oh iya, Pak. Ya, gimana, Pak?
3: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
2: Kenapa,
3: mau
2: Pak?
3: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
2: Kenapa?
3: Ini.
2: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
3: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
2: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
3: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
2: Bawah.
3: Apa, Pak?
2: Grass trap ya.
3: Grass trap?
2: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
3: Ke got, langsung?
2: Gitu.
3: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
2: Oh, belum, Pak.
3: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
2: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
3: Lah ya, sebelahi sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
2: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
3: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
2: Pak, untuk hubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
3: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi gitu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak?
2: Sudah kita cek apa nanti, Pak? Sudah, Pak, ya?
3: Ya, enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
2: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
3: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar tuh bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, Pak?
2: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat tuan Bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya nggak pernah ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kita nggak tahu ya, Pak, ya.
3: Nah, makanya itu, Pak. Harus kita cek dulu. Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
2: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
3: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
2: Balas Klumprik.
3: Iya.
2: Klumprik mana, Pak, ya?
3: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
2: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
3: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, Pak.
2: Nganjuk mana, Pak?
3: Loh, salah, Pak.
2: Salah, Pak.
3: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: enak. Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Mbak Reni ya?
2: Iya.
1: Perkenalkan, saya Susan. Dapat nomor teleponnya dari Mas Kemal.
2: Kemal ya?
1: Iya, salam kenal ya. Aku ini kan mewakili PSS ini. Mau menyiapkan pesta penyambutan our new coach gitu ya.
2: Patrick ya?
1: Iya, karena beliau ini orang Holland. Iya. Jadi pastinya kita harus pakai makanan-makanan khas Holland dong ya gitu.
2: Iya.
1: Kalau misalnya di toko sendiri ada apa aja sih? Kalau purchase pasti dong ya.
2: Kita ada tartalon, ada panekuk.
1: Apanya yang ditekuk, Mbak?
2: Panekuk.
1: Oh, pancake.
2: Ditekuk.
1: Oh, aku pikir apa gitu. Terus-terus.
2: Sausage kroce.
1: Ah, kroco-kroco maksudnya apa, Pak?
2: Kayak pastry-nya Belanda.
1: Oh, banyak ya. Oke, oke.
2: Karena sebenarnya suamiku kan chef Belanda. Jadi...
1: Oh, wow, nice. Pas banget dong. Jadi kita nanti pas lagi dihidangin, sekalian live TikTok begitu, Mbak.
2: Oh.
1: Kita biar semuanya penonton sepak bola tuh kita live-kan, kita siarkan secara langsung gitu, Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Jadi apa aja kira-kira, Mbak, kalau Poverchess kan beliau emang paling suka banget itu. Terus yang dua lagi kira-kira apa ya?
2: Untuk berapa packs ya totalnya?
1: Atau... Kalau total packs nanti kan juga bakalan ada bukan atlet-atlet timnas aja nih, Mbak. Dari luar ya, nanti ada Van Basten, ada Del Piero, ada Ruud Gullit, Inzaghi, ada Van der Sar, Van der Wijk juga ada. Ada Rafael juga tuh, Mbak tahu Rafael enggak? Nanti ada Rafael, nanti ada Rangga juga, ada Bisma, semuanya kita undang. Kebetulan si Mister itu emang suka poverches, tapi kalau dia tuh biasanya suka eksplorasa. Nah, biasanya kan dikasih gula-gula halus, Mbak. Karena ini beliau pengen banget coba dan pengen mengenal yang namanya kuliner Indonesia. Jadi nanti minta itu toppingnya diganti kayak dabu-dabu, memungkinkan enggak kira-kira?
2: Oh, mungkin.
1: Oke. Okay. Nanti minta dabu-dabu, terus nanti dikasih juga topping sambal tulang rangu, Mbak.
2: Bisa, bisa.
1: Ya. Biasanya tuh kan poverches emang manis-manis. Kita pengen poverches disiram kuah seblak biar rasa kencurnya itu manjur gitu, Mbak. Wah, leker gitu loh, Mbak.
2: Bisa.
1: Nanti tokonya di close for public 2 weeks ya, Mbak?
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Untuk sekitar 256 packs ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Kalau untuk pembayaran sendiri enggak apa-apa, nanti di belakang gitu ya, Mbak?
2: Enggak apa-apa.
1: Kita akan pembayaran sampai setelah timnas ada apa namanya pencapaian baru, entah masuk Piala Dunia atau gimana gitu ya, Mbak. Kalau gitu nanti kita ketemu aja di toko ya, Mbak. Saya langsung aja ke Big Rotterdam ya.
2: Hah? Salah sambung.
1: Loh, ini bukan Mbak Reni Ilhami?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Reni masuk salah sambung di
0: Geneva. Dia udah tahu nih.
1: Dia udah
0: tahu.
1: Di pinggir-pinggiran udah tahu nih. Udah mulai aneh-aneh nih.
0: Demi penyambutan Patrick Kluivert.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

아래 티티티티 Gen 103.1 FM Pisau Angin.

0: sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
2: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
1: Oh, event yang di Jember? Ya. Yeah.
2: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
1: Komplain gimana?
2: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole kabeh iki, sak parkirane kok belum dibayar.
1: Oh, semblakran ngono. Bayarnya gimana, terus ya, Mas?
2: Ya, Masnya harus bayar ke petugas di sana.
1: Di Jember.
2: Iya.
1: Ngono
2: ah. Seta lah.
1: Sampean ngomong ambe manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
2: Rizky, Rizky.
1: Ya kenapa? Ada urusan apa?
2: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku ditekep pinggir ndi?
1: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
2: Sing digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
1: Oh, gak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
2: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
1: Digolekno nang pasar lah yo akeh wong sapuli dine akeh.
2: Yo beda, Mas.
1: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawang hujan, habis ini apa lagi?
2: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di lewean. Gak enak kan?
1: Ya kalau enak konco, hujan.
2: Le, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa ambil sampean. Ngono lo.
1: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Ngono iku ini kegawa kupon. Apa gak sapuli di ya rare?
2: Ancen sampe ini gak ada perasaan ambil sapuli di, iki, Mas.
1: Sapuli di gak ada nyawane, apa gak perasaan?
2: Lo, ya Allah. Yo sakno, Mas, bayang no, le sapuli di dewean ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
1: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono iku.
2: Bersatu kita apa?
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Nah, ya makane iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas. IO matahari iki, Mas.
1: Duduk.
2: Loh, iki mau ambek Mas Andri Wicaksono kan?
1: Duduk, wong aku solekan.
2: Loh, berarti Mas solekan masuk.
3: Salah sambung gak apa?
1: Oh, alah ya Allah. Bener, bener ini Gen FM bener dah.
2: Iya.
1: Masuk radio.
0: Semua ya, bestia nang Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FM SPY.
1: Gen FM.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo.
2: Dengan Mas Rispo ya?
3: Iya.
2: Mas Rispo, kenalin saya Anton. Saya adalah generasi kedua pemilik dari Bakmi Naga.
3: Iya.
2: Tahu sama produk kami, Bakmi Naga?
3: Tahu, saya pernah makan juga.
2: Wah. Bonar nggak?
4: Apa kata dunia?
2: Hah? Cabang pertama kita, Bakmi Naga, di daerah Bonar.
3: Bonar di daerah mana itu ya?
2: Jakarta Pusat.
3: Bukan.
2: Mungkin di perumahan ya?
3: Iya.
2: Berkenan nggak kalau jadi brand ambassador di kami nih? Bertiga dengan kawan-kawannya yang saya lihat ada di yogurt ya?
3: Timori ya?
2: Iya, kita mau konsep kayak gitu, kamu berenang-berenang di mie. Kira-kira ada minat?
3: Ya, jadi brand ambassador mau apa aja, namanya kerjaan.
2: Sama satu lagi nih, kita mau ngundang untuk MC dulu, mungkin kita sekalian bisa kenalan. Tanggal 30 ada kerjaan? Kita mau ada acara Imlek.
3: Kalau saya sih aman, tapi nggak tahu teman-teman yang lain.
2: Oke. Nah, bisa nggak kalau barengan sama Viko?
3: Viko. Masa berempat?
2: Iya.
3: Enggak apa-apa kalau kerjaan.
2: Boleh ya?
3: Boleh
2: ya? Bisa ya? Oke, untuk tanya jadwal sama harga nih. Karena saya dapat Viko harganya untuk jadi brand ambassador 200 juta.
3: Buat siapa? Viko.
2: Nah, kalau untuk kamu bisa diskonnya enggak nih?
3: Saya diskon maksudnya?
2: Jadi kalau Viko 200, kamu ya mungkin 100 gitu untuk bertiga.
3: Ya, enggak bisa.
2: Oh, enggak bisa ya?
3: 100 bertiga ya?
2: Iya.
3: Saya makan bami naga aja lah.
2: Suka gitu, belum apa-apa udah lucu ini, saya suka ini. Nanti untuk konsep iklannya kalau sudah oke ya, kamu juga nanti muka akan ditutup pakai kostum naga.
3: Ya, gak usah saya berarti.
2: Oh, tapi nanti pasti buka. Rispo gitu.
3: Oh.
2: Nanti kamu jadi naga, Hifsi jadi baso, Rigen jadi pangsit.
3: Ini kayak bukan owner nih.
2: Saya owner yang langsung masuk turun ke bawah ngomongin tentang digital.
3: Masa sih?
2: Iya.
3: Terserah apa aja, kayak di Cimory kan jadi perut, jadi usus.
2: Nah itu. Nah untuk budget 100 bertiga gimana nih, 100 bertiga?
5: Enggak.
2: Itu manajer sebelah?
3: Enggak, itu istri saya.
2: Oh istri.
3: Iya.
2: Ini lagi makan ya?
3: Lagi makan.
2: Bakmi?
3: Bakmi GM.
2: Yuk ngomong kayak gitu sensitif loh kita.
3: Betan.
2: Yuk ngomong Estelle 77, saya gak apa-apa. Yuk ngomong GM loh.
3: Ini Gajah Mungkur, Bami Gajah Mungkur yang abang.
2: Budget gimana budget?
3: 100 bertiga gak bisa, sendiri aja gak bisa itu.
2: Mahal banget ya?
3: Iya, 200 juga gak masuk loh.
2: 200 juga gak masuk. Kamu, yuk ada manajer?
3: Ada.
2: Oke, nanti saya DM kamu Instagramnya @anantariski ya?
3: Bukan, Anantarispo.
2: Loh, saya salah orang.
3: Enggak salah, tetap saya itu Anantariski.
2: Oh, saya nyarinya Anantarispek saya.
3: Iya, sama saya juga.
2: Salah orang ini saya.
3: Enggak, benar.
2: Salah dong, please salah. Biar saya sudahi telepon ini. Salah ya?
3: Benar.
2: Tolong salahin dong, biar saya bisa selesaikan telepon ini. Ini Mayor Teddy bukan?
3: Bukan.
2: Saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di GDP.
3: Oh, mantap,
2: kayak gak excited ya, Po?
3: Kalau Piko mau excited segitu pasti.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata di KPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Oh ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase gitu ya.
2: Mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Duh ya ikut kayak yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik.
2: Ayo mase.
3: Ya wes kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak.
3: Loh ya iya kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh saya telah iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa aku kit mau ready pas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung GNFM.

0: Awak mau sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dengan Sarah ya?
2: Iya.
1: Iya, perkenalkan saya Ibu Rena dari HRD. Oh, iya. Kamu sekarang posisi lagi di mana ya?
2: Di Jack FM.
1: Oh, oke. Okay. Kamu sebelumnya sudah tahu siapa saya?
2: Dari HR-nya ya.
1: Good. Ada banyak beberapa yang mau saya evaluasi dari kamu. Yang pertama ini dari jadwal kehadiran nih, Sarah.
2: Iya.
1: Saya pengen tahu dulu deh, kamu lulusan mana ya?
2: Aku belum lulus, Kak. Jadi aku lagi...
1: Ah, panggil siapa? Kamu panggil saya siapa tadi?
2: Kakak.
1: Kamu gak tahu usia saya berapa? Coba tanya Bismo.
2: Ibu.
1: Pantas gak kamu manggil saya kakak?
2: Gak pantas,
1: dong. Meskipun kamu masih magang, kalau di sini anak magang semua kehadiran mulai start dari jam 6. Ini kenapa laporan ke saya masuk ke kamu setiap masuk jam 8 ya?
2: Dibilangnya sih jam 8.
1: Siapa yang bilang jam 8?
2: Kak Bismo.
1: Bismo bilang gitu, masuk jam 8. Kamu ngasih apa ke Bismo sampai bisa masuk jam 8?
2: Oke, berarti mulai besok saya akan datang jam 6.
1: Masih saudara sama Bismo?
2: Enggak.
1: Apa kamu sering bawa-bawain kopi? Kamu sering bawain gorengan? Saya kan tahu Bismo tuh kan murah banget sama yang kayak gitu-gituan. Atau mungkin kamu tertarik sama dia?
2: Of course not. Tidak dong.
1: Berikutnya yang laporan kenceng di saya juga... Banyak laporan ke saya, katanya kamu tuh selalu kalau conversation sama mereka pakai bahasa Inggris, betul?
2: Iya, saya ngomong bahasa Inggris sih.
1: Kamu lahir di mana? Di Belanda, Swedia, Puerto Rico, Kazakhstan.
2: Saya lahir di Indonesia dan saya bisa berbahasa Indonesia.
1: Kita tuh di sini tuh benar-benar orang udah tahu CEO kita tuh juga apa-apa semuanya serba Indonesia tuh di nomor satukan lah. Kamu tahu CEO sini? Tanya Bismo. Coba tanya Bismo, siapa CEO sini?
2: Bapak Adrian Syarkawi.
1: Kamu tahu beliau ini juga orang Barat?
2: Iya.
1: Orang Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sini ada aturan, kamu tuh harus bisa menyapa dengan bahasa Sumatera Barat, bahasa Minang. Kamu saya ajarin ya. Kalau kamu lagi baru datang, jangan lupa sapa dengan salame pagi. Coba.
2: Salame pagi.
1: Ba akabanyo.
2: Akabanyo.
1: Ba akabanyo.
2: Ba akabanyo.
1: Kayak gitu ya. Coba ulang lagi. Gimana kalau ketemu orang?
2: Salame pagi, ba akabanyo.
1: Bagus. Terus kalau misalnya mau makan siang, kamu juga harus bilang ke orang itu Allah makan alun. Coba.
2: Allah makan alun.
1: Kepai makan kaluah.
2: Kepai makan kaluah.
1: Buka kepai kaluah kaluah.
2: Maaf lupa yang kedua.
1: Kepai makan kaluah.
2: Kepai makan kaluah.
1: Kamu berapa bulan di sini rencananya?
2: 5 bulan.
1: 5 bulan, oke. Okay. Start mulai besok, setiap kamu mau makan, semuanya harus berbau Padang. Mulai Senin, bawa itu yang namanya palu marah. Yang kedua, ada masakan Padang namanya brongkos.
2: Brongkos?
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Hari ketiga, itu ada makanan Padang yang namanya empal gentong. Hari keempat, kamu bawa ayam betutu. Yang terakhir, kordong blu.
2: Oke.
1: Coba ulang Senin apa aja sampai Jumat?
2: Hari Senin makan palu mara, hari Rabu empal gentong, hari Kamis betutu, hari Jumat cordon bleu.
1: Bagus, bagus, bagus, bagus. Kalau kamu bagus nih ya, ini buat kamu aja. Bismo bakalan paham.
2: Paham.
1: Ya udah. Kamu magang di Hot FM kan?
2: Saya di Jack FM.
1: Sarah Desita di Hot FM.
2: Nama saya Sarah Danila, sambahin saya magang di Jack FM.
1: Ah, saya salah orang ini, saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Oh my God.
1: Mau bahasa Inggris lagi.
2: Makan nasi Padang apa?
0: Semuanya, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam.
3: Halo.
2: Halo, dengan Dimas?
3: Ya.
2: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
3: Okay.
2: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk, ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
1: Betul-betul.
3: Iya, betul.
2: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
3: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
2: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
3: Mahasiswa, bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
2: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
3: Iya, betul.
2: Iya, betul kan?
3: Namanya Indira Karisma Putra.
2: Betul.
3: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
2: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
3: Indira aja.
2: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel itu untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
3: Oke, siap.
2: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
3: 1, 2, 3. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
2: Ya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
3: Tanggal 27 November.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
3: Bu Risma mungkin.
2: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
3: Kodam belut listrik?
2: What? Iya, betul.
3: Bu Risma.
2: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
3: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengeluarkan suara, jangan kotak infak itu buat apa? Buat pasir.
2: Oke, siap, Pak. Oke.
3: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
3: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
2: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
3: Salah, bukan.
2: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Hello, good morning, selamat pagi.
2: Halo.
1: Apakah betul ini nomor dari Mr. Richard McCabe?
2: Bapak dari mana ya?
1: Mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu?
2: Saya Cheryl, calon istrinya.
1: Oh, iya, Ibu Cheryl. Oh iya, perkenalkan saya Rudy, Bu, dari imigrasi, Bu. Divisi visa emas, Bu, atau golden visa. Ibu tahu ya, lagi rame golden visa, ya kan?
2: Tahu.
1: Untuk WNA. Kalau boleh tahu, Bapak Richard ini betul WNA Australia, Bu, ya?
2: Betul sekali.
1: WNA ya, Bu, warga negara Australia ya, Bu, ya? Nah, untuk memudahkan kami dari divisi golden visa ingin menawarkan visa emas kepada calon suami ibu Bapak Richard. Nah ini Bu, syaratnya sangat simpel sekali. Saya akan rekam pembicaraan kami bersama dengan ibu. Saya akan kasih 3 atau 4 pertanyaan mengenai Indonesia. Pertanyaan tentang Pak Richard.
2: Oke.
1: Pertanyaan pertama ibu, sebutkan 3 makanan favorit dari Bapak Richard.
2: Nasi goreng, terus dia juga suka makan soto.
1: Aduh, Ibu Cheryl, kalau itu terlalu mainstream Bu, itu biasa aja. Ya saya ulang lagi pertanyaannya, tapi ibu jawabnya kalau bisa yang ini misalnya kue cubit SD Majestic setengah mateng gitu. Saya ulang ibu ya. Ibu Cheryl, untuk Pak Richard sendiri suka makanan-makanan Indonesia nggak Bu?
2: Suka sekali.
1: Sebutkan 3 makanan favorit masakan Indonesia.
2: Dia itu suka banget krecek.
1: Nice.
2: Terus dia itu suka banget tambosu ya. Sama kalau yang sweet-sweetnya dia suka kue cubit yang setengah mateng itu.
1: Indonesia sekali suami ibu ya.
2: Iya.
1: Kalau 3 destinasi luar kotanya apa ibu? Kalau boleh tahu ini sebelum saya rekam bu.
2: Ke Bali, terus dia pernah ke Manado juga sama Raja Ampat.
1: Aduh itu terlalu mainstream bule. Ibu jawabnya Cijeruk sama Kalideres gitu bu. Oke saya rekam ya bu ya.
2: Iya
1: ibu. Oke pertanyaan selanjutnya ibu, kalau Bapak Richard sendiri sebagai warga negara Australia, apakah suka jalan-jalan, beli oleh-oleh, menginap, karena itu memutarkan roda ekonomi Indonesia juga. Sukanya kemana ibu untuk wisatanya ibu ya?
2: Ke Ciseeng, Cijeruk.
1: Waduh.
2: Terakhir tuh dia baru-baru ini baru ke Kalideres.
1: Nice, keren sekali. Sangat Indonesia sekali ya. Setelah menikah, apakah akan beli rumah di Indonesia? Pertanyaannya adalah di mana ibu?
2: Di Jagakarsa.
1: Aduh, saya rekam ulang, saya tanya ulang ya. Mbak, jangan bilang yang murah-murah, bilang yang mahal mbak. Sebut aja Menteng. Okay. Kan bisa Menteng Cinere, bisa Menteng Bintaro.
2: Oke,
1: mbak, saya ulang pertanyaannya. Mbak Cheryl, setelah nikah, apakah Mbak Cheryl akan beli rumah di Indonesia?
2: Of course.
1: Di mana kalau boleh tahu mbak?
2: Kita rencananya ya di Menteng sih mas.
1: Mah, cakep sekali, luar biasa. Baiklah, kami sudah punya data semua dari Pak Richard Gere ya. Ini fotonya kami lihat juga di sini udah ubanan semua ya, rambutnya putih ya.
2: Richard Mokit?
1: Bukan Richard Gere. Ini saya ada fotonya nih.
2: Masih mas?
1: Beneran nih bukan Richard Gere nama suami ibu?
2: Bukan mas, Richard Mokit.
1: Ampun, saya salah orang. Saya salah sambung dan Ibu Cheryl masuk salah sambung di Get It Right. Aduh enggak jadi dapat visa emas, mohon maaf.
2: Ya papa mas.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
3: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau gak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di KFM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo malam, dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Ui.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Boong, yang benar.
2: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, gak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna iya. Warna hitam
1: ingat,
2: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Boong, yang benar.
2: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
5: Karat Kak.
2: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
1: Ah, enggak kok.
2: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
5: Neyeng gak?
1: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya, itu gak neyeng, gak apa.
2: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, Kak, untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak, atau kena ababnya kakak,
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak kok. Kali enggak.
2: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak tuh kayak gimana?
1: Enggak dong kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
2: Iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang berkarat itu pengaitnya itu kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VinHub itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
2: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah, menurut...
1: Saya sudah kembalikan beneran.
2: Iya, boleh kak kalau kakak...
1: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
3: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
1: Oke. Ya.
2: Okay. Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
5: Kamu nanya.
1: Yang ngecek di celana.
5: Capek ah.
1: Gak ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
2: Ya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
1: Oh. Tali pancing?
2: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
6: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
7: Betampul.
1: Nadia Aulia ini salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
1: Bukan.
2: Oh bukan, oh ya Tuhan, maaf Kak Nadia saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
8: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim
2: kayak ketemu setan.
0: Semuanya, bestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: musik,
1: ada info dong. Biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
3: Iya, kenapa?
2: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
3: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
2: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
3: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
2: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
3: Baru-baru ini.
2: Berapa lama demam? Adik.
3: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
2: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
3: Paling 3-4 hari.
2: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
3: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
2: Oh ngawur.
3: Sama beli.
2: Ngawur itu, ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Iya. Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
2: Loh,
3: Pak, minum panadol. Kemarin itu sempat enggak manjur, saya minum apa grip kalau enggak.
2: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean enggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi ini sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu enggak ginjal-ginjal.
4: Bohong, yang benar.
2: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
5: Okay.
2: Adik tahu lengkuas?
3: Iya, Pak, kenapa?
2: Dikunyah setiap jam 6:15. Catat, Dek. Terus, Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
3: Oke. Okay.
2: Terus, Dek, jam 15:00, Dek Jelita ini harus lari di tempat.
3: Cuman,
2: nggih, cuman 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah nggak ada efeknya.
5: Okay.
2: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
3: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang, nggih, Pak.
2: Nggih, terus?
3: Yang terakhir jam 15 itu apa, Pak?
2: Loh, kok malah tanya lagi, nggak didengerin. Lari di
3: tempat. Saya kelupaan yang nyatut yang jam 15 itu, Pak.
2: Nggih, lari di tempat.
3: Oh iya.
2: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
3: Nggih, Pak.
2: ITS jurusan apa, Dek?
3: Saya teknik lingkungan, Pak.
2: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
3: Begitu.
2: Mohon maaf, Dek di Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
3: Oh, begitu.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak, aku gak kuat.
1: Kalau ini suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
2: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat ken.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam, Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam, telepon Sekar. Ganggu gak ya ini ya?
3: Oh, enggak, Gen. Enggak apa-apa. Kenapa?
2: Jadi gini,
3: ini
2: Sekar.
3: Ini dari mana ya, Gen?
2: Aku Adit, dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oh, oke. Iklan apa ya, Kak, kalau belum tahu?
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek, ya. Ha-ha.
2: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
3: Oh, belum pernah tahu.
2: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
3: Biasanya aku freelance model sih.
4: Sombong amat.
2: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
3: Aku dulu di Dorce, cuman emang kerjanya di Surabaya juga.
5: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujungan.
2: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
3: Bisa.
2: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
3: Oke,
2: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
3: Kora-kora.
2: Kora, nah ya benar, kora-kora. Gak masalah kan?
3: Oh iya, gak masalah sih.
2: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
3: Ding
2: apa?
3: Dingkle.
2: Nah iya benar, dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
3: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
2: Bahasa daerah gak apa-apa, jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
3: Oke.
6: 5 minutes later.
2: Sudah ya?
3: Iya, sudah. Oke.
2: Kamera rolling action.
3: Aduh, ayo kora-kora lah, kok bingung iki. Ini sabun cair tuh, ini sabun apa maning ya. Nah, iki aku duwe solusi nih, sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
2: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
3: Enggak.
4: Sombong amat.
2: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
3: Jam berapa ya, Kak?
2: Aku bisa ngisi after lunch ya.
3: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
2: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
3: Bukan.
2: Ini bukan Sekar Putri?
3: Emang bukan ini.
2: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen
3: FM. Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
0: bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen 1031FM SE.
0: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lah. Lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
0: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi yuk! Dengerin.

0: berisik tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
2: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang BRIN Kebut Observatorium Timau. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Bepom menegaskan kesiapan menjalankan tugas pengawasan terhadap rokok elektronik atau vape sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan. Kepala Bepom Taruna Ikrar mengatakan lembaganya telah memiliki infrastruktur pengawasan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga siap menjalankan tugas baru tersebut mulai 26 Juli 2026. Kita masuk ke topik utama kali ini. BRIN memproyeksikan Observatorium Nasional Gunung Timau, Kabupaten Kupang, NTT, menjadi salah satu fasilitas pengamatan antariksa paling maju di Asia. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, lembaganya tengah mempercepat penyelesaian fasilitas tersebut yang nantinya akan dilengkapi teleskop terbesar di Asia Tenggara dan berada di kawasan Khatulistiwa. Arief mengatakan perkembangan pembangunan teleskop telah mencapai sekitar 95%. Dari berita internasional, Ditjen Protokol Kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Mazahir Hosseini mengatakan, pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, dikabarkan dalam keadaan sehat sepenuhnya setelah terluka dalam serangan Amerika Serikat Israel pada akhir Februari 2026. Hal tersebut merupakan pernyataan resmi pertama mengenai kondisi kesehatan Mojtaba dan apa yang dihadapinya selama serangan Amerika Serikat Israel. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, Beransinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Hola, hola, Papa Esta. Buenos días, mi amigo.
0: Semangat Sobat Gen, kita akan kerja di hari Senin, Selasa, dan Rabu saja ya.
2: Oh betul sekali,
0: nah, iya, kan
2: hari ini 3 hari betul.
0: Kan minggu ini kita seminggu kerja 3 hari doang.
2: Long weekend, super duper long weekend.
0: Kamis ada hari libur, Jumatnya kejepit, minggu weekend, udah.
2: Betul deh.
0: Potong deh gaji kita.
2: Iya, bukan lagi.
0: Long weekend ya?
2: Iya.
0: Pantes gak ada event.
2: Kata Yusril, gue curiga ke Jepang bawa seblak aja deh.
0: Aku curiga Famima mulu deh.
2: Gak apa-apa,
0: Famima
2: sana enak. Sehat, enak lagi.
0: Enak. Iya. Cuman sini gak bisa konnichiwa.
2: Konnichiwa. Iya.
0: Di sana enggak. Apa? Orang India sih Pak yang jaga. Gak konnichiwa juga.
3: Yang ininya
2: iya,
3: India.
2: Iya, sama ternyata.
0: Anyway guys, hari ini kita semangat. Langsung kita mulai yuk.

0: NFM Jakarta, Surabaya barengan sinyal, Senyorita Yusril Kemal. Akhir pekan kemarin, kayaknya gak akhir pekan banget sih. Kayaknya mulai
1: Kamis.
0: Start dari hari Kamis malam. Kamis malam, Jumat. Itu banyak teman-temanku di Instagram itu bilang kalau ternyata followers mereka ini hilang sekitar berapa ya?
2: Ada yang macam-macam.
0: Ada yang macam-macam, ada yang hampir 2000, Pak.
2: Ada yang 8000, gua 2000. Ya. Gua enggak tahu 2000 apa 12000 karena seingat gua kemarin tuh followers gua 615, sekarang 603. Oh. Antara 615 atau 605. Yeah. Ada yang hilang 8000. Terus kalau misalnya yang gede-gede tuh kayak Raffi sampai jutaan.
0: Iya, iya, iya. Karena Instagram memang sedang bersih-bersih followers.
2: Iya.
0: Akun-akun yang dinilai tidak aktif atau akun-akun bodong itu memang sengaja untuk di-deaktif sama Instagram
2: gitu. Lu udah ngecek tapi berapa hilang?
1: Nah, gua enggak relate nih karena gua naik. Baik itu Kemal Speaking Cam juga naik ya. Start dari 30.000 jadi 30.000,3.
2: Berarti pada aktif dong. Udah, ya. Sekarang enggak langsung.
1: Yang gue yang Kemal Mokhtar biasa itu juga naik.
2: Oh, dia berarti enggak ada buat atau yang enggak aktif.
1: Gue enggak tahu tuh apakah gara-gara gue posting El Rumi kemarin ya. Gue enggak tahu tuh, tapi naik dari 172 jadi 173.
2: Naik 1000.
1: Jadi pada saat semua turun tuh rame tuh. Nah, itu enggak relate.
2: Enggak relate.
1: Nah, gue naik alhamdulillah.
2: Ya berarti emang ada apa enggak ada yang perlu dibersih? Kalau lu berapa hilangnya?
0: Kalau aku kan nggak pernah ngitung ininya ya, nggak pernah ngitung berapa terakhir gitu. Aku nggak relate berapa yang
1: lu berapa hide, berapa yang lu hide, yang lu hide. Itu aja deh yang lu hide berapa?
0: Karena ada second account.
2: Iya.

0: Sinya, Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih om?
3: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa nih ngobrolnya.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Sinyal, Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: Masih barengan sinyal Señorita Yusril Kemal di Gen FM Jakarta Surabaya.
1: Ternyata yang punya emotional attachment, touch barengan sama mobil tuh bukan gua doang. Ada banyak
2: banget. Karena mobil tuh udah kayak ini aja ya, kayak hewan piaraan, kayak gitu.
0: Dan aku pun ya, misal ada temanku gitu yang akhirnya menjual mobilnya, apalagi itu mobil pertamanya yang dari jerih payahnya, terus demi kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak, akhirnya menjual mobilnya. Sedih. Itu ada perasaan kayak aduh,
2: apalagi nggak pengen ngelepas ya.
1: Apalagi untuk warga Jakarta ya. Karena warga Jakarta tuh bisa dibilang most of the time mereka di mobil, cuy.
0: Iya, mostly
1: di mobil. Berangkat berapa jam, pulang berapa jam, bahkan mungkin bisa dibilang sama di rumahnya sama kali.
0: Sama, bener.
2: Lu juga keseringan di mobil kan ya?
1: Seringan di mobil gua.
2: Iya.
1: Ngapain? Lu lebih sering di mobil.
2: Enggak kan, makanya gua bang, ngapain? Oh, ngedit. Ngedit
0: tidur. Sama kan mobile. Karena Jakarta ini, kalau kita ngerasa di rumah aja, dekem aja, ada perasaan bersalah.
2: Pasti. Kalau gak dijalanin apa gitu loh.
1: Nah, kemarin kita ngobrol sama Sobat Gen. Nah, apa sih story di balik mobil lu? Ada gak sih cerita ketika lu ngelepas mobil itu apa? Nah, kemarin kita barengan sama Rifat Sungkar, cuy. Kita ulang obrolan kita gimana? Ulang lagi ya.
0: Setuju.
1: Yang ketinggalan, nih dengerin. Boleh cerita dikit gak? Lu ada gak sih? Apa lu sama gak sih sama kita nih? Sebagai lu kan pereli nih ya. Ketika ada yang dilepas, damn.
2: Coba ceritain. Yang dulu waktu malu lahiran di bagasi deh.
3: Ada sih, ada cerita. Jadi gini,
1: mobil apa nih? Mobil apa dulu? Biar kita punya gambaran.
3: Kalau gue banyak mobil kan pasti ya mobil hobi gue sama mobil balap gue. Karena itu selalu silih berganti. Cuman gue tuh suka kontradiksi lah di hati gitu ya. Kalau gue harus ganti mobil nih, yang lama gimana? Nah, ini terjadi di mobil-mobil balap gue.
1: Perang batin
3: orang,
1: nih.
3: Iya, orang kan tahu kan, wah Rifat balapan naik Evo dari Evo 1 sampai Evo 10. Terus lo tanya sama gue punya Evo gak sekarang? Gak punya. Gak punya, gue gak punya mobil Evo, gak punya. Padahal gue pakai Evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dia selalu menggantikan satu sama lain. Satu naik ke dua, dua naik ke tiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya gue...
1: Jadi Evo 1 tahun berapa sih, Pak?
3: 94.
2: 94. Baru 12 tahun.
1: Buat yang gak tahu, salah satunya ada di Fast and Furious nih, guys.
3: Iya, benar.
1: Benar. Dan di situ disebutnya mobil itu ilegal di negara.
3: Karena emang nggak boleh.
0: Yang mana yang tuh Fast Furious?
3: Yang warna hijau Fast and Furious pertama.
2: Yang pertama.
3: Oh, pertama kedua ya.
1: Dua.
0: Oh, berarti itu Fast Furious tuh.
3: Iya, betul. Jadi akhirnya kan memori itu semua hilang kan, hilang. Tapi itu untuk menjadi yang lebih baik. Akhirnya. Karena gue ingin mengobati rasa gue ini, akhirnya gue bilang gue harus cari Evo gue yang pertama. Oke? Jadi 6 bulan yang lalu, untuk pertama kali dalam 25 tahun, gue menemukan mobil pertama gue.
0: Serius lo?
2: Iya, serius.
0: 6 bulan lalu.
3: Benar, 6 bulan yang lalu. Iya.
2: Jadi apa lu tulis di Twitter do your magic apa gimana?
3: Oke, gue mau nyari mobil ini dengan keadaan apapun, karena dia yang membawa Rifat Sungkar menjadi hari ini kan.
1: Pasti.
3: Gue cari. Karena mobil Lancer kan mirip-mirip aja bentuknya. Jadi gue gak tau yang mana gue punya kan.
2: Iya.
1: Dan kemungkinan cari, orang yang punya udah ganti-ganti.
3: Udah ganti-ganti warna segala macam. Akhirnya tanpa sengaja, gue lagi beli apa namanya diecast gitu. Mas Rifat, saya punya mobil benerannya Evo gitu. Oh iya, di mana? Ada di Bogor. Ya udah deh, iseng aja deh. Gue juga lagi nyari pas pas gue nyampe sana, itu mobil udah 14 tahun gak dipakai. Pas gue buka, ada stiker mobil gue yang pertama lo itu.
2: Itu beneran.
3: Branding gak lo?
0: Boong lo.
3: Stiker di kacanya masih balapan yang gue ikut.
1: Pas lo, pas si orang yang ketemu di diecast ini, dia tahu itu mobil lo gak?
3: Enggak tahu.
2: Dia cuma nawarin doang gitu.
3: Iya, saya juga punya.
2: Stiker Taman Safari itu masih ada di mobil.
3: Stikernya beruang ya?
2: Kan kayaknya kemungkinannya kan sedikit ya. Kok itu bisa pas banget gitu lo, itu mobil pertama lo.
3: Soalnya gue selalu percaya bahwa barang cari kita, nggak kita cari barang. Itu barang prinsip gue dari dulu.
2: Barang cari kita.
3: Iya.
0: Pantes ada prinsip yang bilang gini.
2: Apa?
0: Kalau kuncimu hilang, itu bukan kunci yang hilang, tapi kamu susah ditemukan.
3: Itu mah lupa aja kali.
2: Itu lupa, Giling.
3: Gue baru serius. Kodok juga nih satu.

0: sahabat Raya. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Dengan perakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku pada hari Senin 11 Mei 2026. Pada dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada menjelang siang harinya. Lalu untuk siang hingga sore hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek dan berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perkiraan cuaca dan peringatan ini lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami www.bmkg.co.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial at info BMKG, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, dengan Mbak Siti ya?
1: Iya.
0: Mbak Siti, perkenalkan saya Rudi dari KPPS nih, Mbak, ya. Untuk tanggal 14 saya butuh ini, Mbak, bakso aci nih untuk supply ke TPS-TPS sekitar Bekasi karena pemerintah bilang kita harus support UMKM dan makanan pada saat tanggal 14 nanti di TPS itu harus jadi UMKM sekeliling atau setempat. Dan satu TPS itu sekitar 20 orang ya, Mbak, ya.
1: Tapi bakso saya bakso frozen.
0: Oh, berarti let it go ya, Mbak? Let it go,
1: let it go. Itu bukan.
0: Oh, beku maksudnya?
1: Iya,
0: beku. Maaf, saya nggak mudeng. Boleh tahu harganya berapa, Mbak, satunya, Mbak?
1: Itu biasanya aku 25.000.
0: Berarti 25.000 kali 20 piece ya, Mbak, ya?
1: Iya.
0: Sebentar. Jadi yang Mbak izin berapa TPS nih? 50. Mbak Siti, ini kalau 50 TPS nyanggupin nggak, Mbak?
1: Hah? 50?
0: Satu TPS kan isinya 20 orang. Kali 10, 200. 200 porsi saya butuh. Nah, ini tadi dari tim saya bilang butuhnya 50, Mbak. 50 TPS.
1: Aduh, banyak banget ya.
0: Available nggak?
1: Ya, bisa-bisa aja.
0: Banyak banget kan? Ya, rezeki nggak sih, Mbak, itu? Gimana kalau Mbak nggak mau, aku pindah vendor lain, Mbak?
1: Detailnya nanti.
0: Harus sekarang, Mbak. Mau apa nggak?
1: Gimana ya?
0: Nggak mau.
1: Banyak banget.
0: Mau atau nggak? Kalau nggak, saya pindah ke vendor lain nih, Mbak.
1: Aduh,
0: karena udah ada vendor tutup oncom nih mau nih. Yes atau no?
1: Bingung, Mas.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Gimana, Mbak?
1: Bingung.
0: Aduh, rejeki ini, Mbak. Ini nanti ya, Mbak, ya. Makanannya, Mbak, itu dimakan sama pejabat-pejabat.
1: Tapi masa iya mau bakso aci?
0: Saya bilang tadi, Mbak, ini buat snack, Mbak. Mbak pikir dulu, bisa atau enggaknya, Mbak, ya. Tapi ada ketentuan yang lain nih, Mbak, ya. Itu kan frozen ya, berarti ada bungkusannya, Mbak, ya. Jangan Anda tempelkan stiker dari paslon manapun.
1: Ya enggak,
0: Mas. Ya saya kan enggak tahu. Saya takutnya di bawah di balik bumbu ada duit. Ayo, Anda bisa kita pidanakan.
1: Masnya bercanda deh.
0: Loh, saya enggak bercanda, Mbak. Tahun kemarin ya, Mbak, ya. Itu ada nasi kotak di balik ayamnya. Ternyata ada uang 100.000. Persis di antara sayap ayam sama dada. Ada 100.000 di situ, Mbak. Agar kita memilih satu kades. Mbak punya bakso itu ada berapa, Mbak?
1: Bakso acinya ada sekitar 5.
0: Bagus, terus ada apa lagi?
1: Bakso sapi yang besarnya 1.
0: Bakso sapinya jangan 1. Karena itu adalah paslon 1, jangan. Lebih dari 3 ya, Mbak, ya?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Minimal 4.
1: Kan itu satu porsi.
0: Jangan. Itu terindikasi kalau satu, ntar Anda support satu jadinya. Oke, terus apa lagi, Mbak?
1: Terus ada pangsit.
0: Pangsitnya berapa?
1: 1.
0: Jangan! Astagfirullahaladzim, Mbak, jangan. Minimal 4.
1: Aneh dia.
0: Loh, ini gak aneh, Mbak. Ini demi negara, Mbak. Mbak mau apa enggak?
1: Berarti harganya saya up dong.
0: Boleh dong, boleh, Mbak. Demi luber ya, Mbak, ya. Lugas, bebas, umum, rahasia. Oke, okay? Siapa ya, Mbak, ya? Berarti udah oke apa enggak nih, Mbak? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau Mbak oke, saya ada kerjaan lagi buat quick con, Mbak.
1: Apaan?
0: Quick con. Quick con tuh temennya kwitiau, Mbak.
1: Lah? Bercanda dah. Tadi harus ada DP kan, Mas?
0: Ya, ada. 50%.
1: Ya oke, saya mau nih, Mas.
0: Ya. Mbak Siti Badriah ini kan luar biasa kan namanya ya. Ini...
1: Gimana, siapa?
0: Mbak Siti Badriah.
1: Bukan.
0: Mbak Siti apa ini?
1: Saya Siti Syarifah Pei.
0: Kenapa diangkat teleponnya kalau salah? Astaga, buang-buang waktu. Gue salah orang nih, gue salah sambung. Dan Siti masuk salah sambung di... GENEME! Happy birthday! Wih, rame banget! Siti, ini kamu dikerjain sama Ansor.
1: Oh.
0: Oh.
1: Itu ayam aku.
0: Oh, itu ayam kamu. Ya ampun.

0: Kencan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Mau nggak nanti lamaran lu tayang di TV nasional?
2: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di pasukan kedua nih.
3: Enggak, opening hand kan? Opening hand kan?
4: Opening
3: hand
4: lagi.
3: Iya.
5: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.